dari Diak dan Solok Malu Corona 9 Siraho tu fil valiho aura ya programa Bibang Solok jadi sambal orang oh ini nian ya lorong senore sisio fulan Agustus tini dari hun rua rua nolor esenen ne beba malu ser ne beba kagore di dalam stay tune alayam ne lorong 95.2 itu mega hati nian bem-vindu dat bai tebo siraho tu bala rikus tebo ser ne musika kari tebo sirakara kusu musika jadi ke musika rumah, kami pronto di oferece musika ba kolega serne bema kagore di daun stay alai iha laloran 95.8 mika hati nini ya kolega sirah otu ba serne bema kagore di daun hari halala streami radio liberdade tentu si aplikasi sound tiktok nini ya nafatin dadar dia kelas solok dat bete bot sirah otu hanya sembabai mandi tebo sering mandi tebo sering mensaje mai ya request musika deh ya ini orang pronto deh versi musika bester sel kembali maka akompani halak karek balut tamu mai tinggi tap tap layar ya hari lost it mus ladun dia okay ini bila dari dia deh itu tebo sirah tu sejenisnya dia kira dari mana kini nih afanya nasir selu bimbing deh itu bem-vindo de me yam frequência radio liberdade e aplicação to mini nia. Colega Siroto, Rita, bem-vindo de me ha frequência radio liberdade nini ya. No Killan Grills, Julian Suarez, no Siricelo que nem maka. Agora de down stay tune Helena Fatin da Derdia. Sintonize dia que ha de Derek Mane que dene. No, besar ni bema kagore di daun halal besar ni TV dadi, ya, bawa TV dadi itu betul betul sirah tu. Nafatin stay di, ya, lalor 95.8 itu mengkhas ni ni yang. Itu barangan lain musik usi jupi ni ni yang honya titu gaul. Hanya sa musik berturut betul ni program, bimbang solok ni ni yang.

Ya, ini namanya musik ya, perona na musik ya, husi ya, ya, abang dona berpurpose itu si perona temu musik ya, husi aligatin ini ya, can let it go. Terima kasih perona namu tuh kalau gak serah.

Aki kalau yang sirah tu dia makan muzik ya, itu rona na muzik ya. Usi paling ada ni ni yang honi itu ada mi hononok. Ya, ada mi ni bermakan hononok ni pasti ni dalam rumah moras mana. Ni aku tu ada mi ni, dari kan hononok. Super excited. Lali kita super super ya puang. Oke, pasal ni memang kau ada dalam stay ala yang frekuensi radio liberdade di tanto si aplikasi tanto min radio garden website radio liberdade ini ni ada dari dia kita betul betul si rahot si tu reza dia kita dari kemana kita ni itu nampak tim baru ni musik ya ni kerana kita betul si rahkara kos musik ada di ke musik rumah ami sempro fresh by itu betul si rahot di husi lalu orang 95.8 mega hertz ni yang voice pass by itu betul si rahot kontak tu mai kerana kita betul si rahkara kos musik di ke musik by itu betul si familia kolega ka eman bema ka itu betul si rahkara. Oke, akara khusu kakara dedi ke bal ke ini ami pronto de to di oferece ba kolega rona en sira hotel di lio basir nebe maka harela itu baru nata musik abitu gaman ini yang honi titlu pasen sila iha ona no ini tarona no hada mi hona no agora tu irma itala itarona tam pasen sila iha ona terima itu baru nata musik kan hamoto.

0: Ola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mak iha Dili. Aprovitasi su internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili Day, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, pokri su baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
2: Oke, belum sih rawat dari makai musik ya, nih bima kita orang nona musik ya, ya husi, ya husi, betul kita mana nih pesen selia lah iha nona, no musik ya, mas lo rita bawa nato kusenulu lima nato, ya senulu resi, oke, senulu lima nato lima orang sih itu, berkolega sih nih bima kita gori di dalam stay hala iya mi frekuensi radio liberdade nini ada der diek de pete po sira hotu sintoniza dia ki ha ada der ok manik dene no internet fatin beru no musik usia no bronze nini no titlo hado milio

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisip diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha diri deit, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet toron tolu, pokresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

Ok, dari makin musik kita rona na musik ke usi di metri ni an duni futuro. Lori tepana tu kus nura sini dari minit tuat nura sin hat. Nabi basar nabi makin gore di daun are halan pati nda dari dia kdet baita bot sir hotu. Situ di zari ya ki amni ya lalor na benta 5.8 megahertz ni an. Itu sebarang tu musik ke usi bit kia di ni an, mai masih ada waktu.

0: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hode dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipu Dili det. Ativa saum lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toron tolu, kopresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
2: Ya, belum sih dari nama musik yang ikut sebaik dengan program Ibang Solok ini yang beri gadi yang rada sebarang kita itu buat sirah itu jadi basar nebe maka kore dari dalam kompani hala i dadar dia susah-susah yang pria lorong oh ini ya hal ini belum aura siak semikang i ita musik yang ikut susi black suit honi titlu kenangan masa remaja.

Ola Dili, spesial buat klientu murak Telkomsel Sirahotu, nebemak iha Dili. Aprovita siswa internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipu diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha diri deit, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toron tolu, opresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Iha plana tu pasafire sihe Indonesia. Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel no enjoy asis internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tapus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Cianuris in Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku ruang, to tuku has. Radio Liberdade, Cianuris in Lima, Pontualu, Megahertz.
2: Oke, lorek dia lorek solok ba kolega Ronan Sirah tu filo valio aura he programa lorek ni ya. Ya lorek solok ni ya. Hab selori tabo sira barona artis teh hirik ne ba maka gore di daun musik ka tren hela. Ya platform Spotify ni ya. No sikundu selori tabo sira barona mus ya artis teh lar ni ya. Ne be lorek mo lorek dia mos pasir ne ba maka gore di daun halo la serni aktividad di bung aktividad di tabo tabo sira tu. Mata moris ni anai meloron ohin ini ya, kata luha na fatin stay tu. Odi rona musik ke hirak ni. Na basir ni bema ka kontinuam fila fali ser ni aktividade ya parti loraik ni ni ya. Ya tukuruan ini ya, bong aktividade di tebaita bawa sirahoto. Ya, na fatin mata moris ni anai meloron ohin ini ya. Kalau kita sudah tahu itu sebaru nanti musik ya, hanya se musik yang bertura buat ini programa. Okay, lo rek solok ni ni. Musik yang sirebin Lenny, honetit lo love me not.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sesu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Ou pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velusi dari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.
2: Telkomsel, servi hodomin.
3: Dina maka muzik itu rana no muzik husira binini. I love me no, tene sang kantor kompositor muzik o gender alternatif. R&B, no more seal, in the pop contemporary, no R&B, Cusinação, Estados Unidos da América. Ida nama ke informasaun bari kituan kono bartis terefere ninian, no ni musika musa gore dira un tren ela ia plataforma Spotify, berika kolega balu nebe maka karatsis, no akara katene lilio kono ba artista ne ketalu ha, cirsti ia YouTube, hanesang iha ne auran serhanesang famous informasaun basiku baita bot sirahoto. Itabaro na ta musika usi Iris, honya titlo The Good Dodge.

0: Loraik solok, hat solok ba. Pusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Kuliah sirotu dan maka musik yang terang datang Hasi I listening yang The Go Dolls Nah musik yang nemu sagore di daun Trending hala ya platform Spotify ya Nah bebas dan bebas maka gore di daun kompanya hala Amni ada dari dia Kita tiba tebo sirah Media dia Kloraik dia Atau pada rumus Terdiferensia oras Itu baru natan musik Yusi sawa mendisinian Treat you better

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahars.
1: Oke, okay, dan makan afni ni muzik ke kau masih ke kasihku nafatin dete ya. Ya muzik ni mesti aku ada lagi tren halaf naf aku sini sound Indonesia. Baba ini hanan ku gender pop rock no alternatif no balad. Dan makin informasi sound basic ku nambah naf ni ni yang itu sebaru nata muzik ke lili muzik erik nabe maka tren halaf iha platform Spotify ni ni ya. Besar ni be maka stay tune hela na faten stay de tiap ni frekuensi radio lebar tadi itu sebaru nata muzik ke iya ni muzik ke usia hari ni grande ni ya one last time.

0: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke, kalau kasih rahati dan emang ke musika, iteronona musika, husi, kenta juni ni yang wanjira, musika wanjira. Lari tebaun atuku, tolu lima nuturun ulu resin tolu, namos masir nebe maka gore di dalam. Stay tune hela iha frekuensi Radio Liberdade, iha aplikasi Soundtumin, Radio Garden website Radio Liberdade ni nian, dari diak dari media, oke, lari diak dari ya. Lebih itu baru nanti informasi iha ni seiha kinta kalan seiha mus meli galaksi. Nibe siapa performansi ya usi itu ku alu kalan fatin maka palpaso di Timor Leste. Iha event tu tipal ni music bar ni ni ya. Ida ni maka informasi bakal lagi rona yang sirah itu baru nanti musik ya iha ni.

0: Doraik solok, hak solok ba. Pusit tuku ruang, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Kalau kasih rawat itu nama kita musik yang terawan tan, musik yang namus lari tebawan itu kuto luli minat itu taru tanu resin tak sia. Nampak yang mirak nampak yang kagore di dalam kumpani ala stay tune di tiap frekuensi radio Liberdade. Tanto si aplikasi untuk min radio garden website radio Liberdade di dia lorai dia. Kalau nampak yang kagore di dalam ala serni tv dari lorai mana kita nih lorai dia kita betul betul sih rawat tu. Sintoni dia kih lorai kita nih ya. Kalau kita sih rawat itu sebarona ta musika ini Lilio besar nabe mak kompanye stay deh tu ya. Musika usimah okay mahal, huni titlu biar bawa dog

Ola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mak iha Dili. Aprovitasi su internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili Day, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasih su internet orang tolu, popresu baratu no velusi dari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: loraik solok, hat solok ba. Husi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke, kalau kita sirah tuh tidak pakai musik yang ikut, sebaik ini program Lorai Solok Nini yang memberikan ada barak dan betul buat sirah tuh. Kita lalu anfaatin setelah tiap menyala lor no bentuk singku pun tuh itu mereka hat. Saya mas iha program masih pasu publiku. Nih betul buat sirah saya mutu kau belum jona. Saya ibnu belum awal saya kesumikan. Iya deh, sate prosima edisau. Bye bye, check it out.

pesta tuku hak to tuku neng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5 Pontu Walu Megahertz. Belong of Indies Radio Liberdadi di Lisra Hotu Liberdadi Haning Liberdadi Amori Sita Suruh Mahalo Villa Valia Program Espasu Publiku Balorong Ohing Ita Tamu Naba Lorong Kuarta Fira Dia 19 de Agustus 2026 Ia Tamu Naba Indies Rahotu Radio Liberdadi di Lini Niang Naba Maka Oras Ndauna Kompaina Hela Radio Liberdadi di Li Ia Timur Leste Nomos Ia Diaspora Hingga kita bosir dia kela Hoda lawa kita bosir na serbisu Tuirik nar nabi ma kita bosir Iha balorong ohing No Ya susah subay kita bosir nabi maka Ohing lorong Komesa ono kita bosir na tibi dari fung Balong kontinua usida deh To iha lokraik mana kira ne Dia, kita mana pintis radio di berada di Lister Hotu Anda sampai main durante orang seruan larangnya studio Kamu tuh ke zona sita Hoi tanya program espasu publik Kubalorong oin ini yang I zona separ-para informasi Sira hoi difai Kamu tuh kita bawa Sira Hotu Nabi makasih itu nija hela Iya, nabi informasi Sira Nabi maka zona separ-para Nah, nabi sandra zumu intervista Sira Hotu Nabi maka halo nanya program espasu publiku Inklui agenda TV dari Sira Hotu Kuna event Sira Nabi sang konsertu musika Iya, TV dari workshop Sira Seminari Sira Hotu Festival Sira Hotu Nabi maka zona se Fahe Tabo Sira Hotu Ami preparan studi radio berdari Iya, nabi komentar tu si tuku hat batoi ya, tuku neng ya. Ita motok durante orang sura larang. No, ita serono mos musika ida iya neng husi Gino da Costa titlu lisa wadilo ketenya suruh malia program espasu publiku. Balorong ohinian, maitarona hamotok.

Belum bem distra de liber dari di listra hoto ita foing rona musika dahulu kori lakit na suruh mali program espasu publiku bala orang wayan yang iya musika husi zinu da costa o titlu lisa na be maka ita rona mutu kis perkata kebela ni ma no diverti ita bawa istra hoto iya lo kerek mana kita ne iya liu maluk sira be maka sintu nizah hela norona hela radio liber dari di li FM 95.1 MHz. Ya, aktir mai ta kontinua bar informasi balung de be maka preparehane. Ya, zona sefa hawa ta bo sira hoto informasi agenda sira de be maka iane. Kona ba TV dari sira be maka akontesi ya semanda ne. Oke, binti sira hoto sehat TV dari husi telemor ini yang se iha lori. Oke, lisu kilo ida plastiku. Oke, okay, hodi menang premium bot husi telemor no lidwi homos country juice. Oke, okay, nabe tebosir nabe maka oke okay, interese akar katu menang premium husi telemor lidwi no country juice. Oke, okay, tebosir abe lori lisu tipu lisu makanesan aqua mamuk plastiku lata mamuk no seluk tang. May beri ko ilham untuk lisu halo Timor Leste. Oke, okay, maya mutu kerko ilah lisu alo Timor Leste diagnose hetan premium spesial. Oke, okay, nabe detailu data maka dia 29 di Agustus 2026 oras tuku sirader to tuku san lurus ingida fating si Ponti Habibi to iha largo lesidere. Oke, okay, tapi sirah itu dan makin informasi yang balong lebih makin kami fresh dan tapi sirah kata selori lisu plastiku kiloida sehatan premium buat si telemor lidwi no country choice. Dia kira nama ke informasi seluk nabe maka ami ofres sana baita bosir hotu maluk rona nasir nama sir nain radio libar dari Dili. Oke, okay, tirmai zona selur ita bosir hotu ita ba kumpainya mutuk muzik ada husi meet love for it lo I will do anything for love. Itu rona mutuk muzik tirmai.

Iya, kau ini serah hotel nama ke musik husi irong butterfly hotit lu gada da vida. Tapi maka zona sofres sana bay kita buat serah hotel ni futar tilu hingga tak bela ni mano di parten fating kita buat serah hotel ron nain sira nomo sira nain dari liberari dili. Nabe maka motu kela ho zona sia program espasu publiku balorong oh ini ya. Itu rumah itu sebarona radio drama kokosa dia nabe maka kuliah konaba. Itu hotel responsable ada hotel futia sama di prevent violence seksual, ia relasan seksual. Itu nama untuk malu kubinti sirah hotel radio drama tirmai.

Dia, kau pintis roh tu dia nama kan musika soft off soft meshing hoti lo out bloody regios. Nabi maka zona sefresh nabi tapi pasir roh tu iya lo krek mana kita nih ane sang itu ninya musika iku sorry tak ketina suruh malu bayi sang ohing. Lorek diak ba ron nai sira hoto no hare nai indra di libar dari diri sira nabi maka na fating manteng helai ya frekuensi ya sian lores 5.8 MHz ini yang bunga TV dari baita bawa sira hoto ita sia suruh malu villa fali di saun turmai zona satu dit lorek diak ita adeus ya te prosi medisau.

0: Orang belum sira, atau buka spare part second, Ami ia sesampu in tama husi Jepang hanesan mesin, kaisa, injektor, pompa mina, dinamo, strom, sok, kunci kontak, volante, radiator, komputer no sel seluk tan. Sesan sira ne, original, bakareta ho marka, Forenger, Ilux Vigo, Ilux Refo, Prado, Ilux Surf, Toyota Aqua, Nissan Terrano, Mitsubishi Pajero, Mitsubishi Canter, Suzuki Swift, Pajero Mini ho Pajero GR, Toyota Rush, Toyota Avanza, no selu selu tan. Visita Loza Auto Tires Spare Parts. Loza Auto Tires Spare Parts oferece spare parts second original bakareta mai husi Japan ho kualidadi nebe garantia no ho presu nebe accessibel. Mai visita Loza Auto Tires Spare Parts. Aminia Fatin, Ida iha Hudi Lara, iha Loza stikernya oin. Aminia Fatin Ida tan, iha Bairo Pite, iha edifisiu Bob no Ariana containernya oin. Ami halo atendementu, usi segunda to o domingo, oras tuku walu dadir to tuku lima loraik. Atu hateni liutan informasaun kone basa sansirane, bele kontaktu, hitu nen, ida walu, ida sia, no, hitu, zero ida, walu sia, tolu hitu. Ami hei, ita bosirania presensa.
1: Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hode dolar ida. Ho pakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toron tolu, pokresu baratu no bele sedari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: Kalan Urat, Kalan Hak Solo, Usi Sigunda to Sesta, Tukualu to Tukusanulu Kalan, Radio Liberade, Sianulu Racing Lima, Pontualu Meke Hafs.
1: Diak maluku vintis rona nain no kompaina nain dradi o liberar siro hotu. Ida ne mak muzike de hulu kide usi de watai de ho anisnya ho titulu to ona. Espera kata ko vintir mos bele enjoy ona o muzike ne bemaka liwono pa iya kalang ida ne. Antes antu enjoy tan muzike seluk turma hino mos radio liberar dili. Nabe ha belum maris na fatih hatu haunia kalan dia, kalan solo, bon Haiti, i bon sintoniza, i kalan spesial, ba ovinti sirhutu, nabe makorda ma kompanya la Radio Liberare Tili, FM 95.8 MHz ba iya kalan ne, liliu enjela programa kalamure, kamu tuko hau belum maris, iya studio Radio Liberare Tili durante ora surani larang, au si tuku walu, itene programa kalamura, kala au si tuku walu, to remata iya tuku sanulu kalang, oras Timor Leste. Tamane iya ora surani larang, hau belum maris, karakatu fue espacio libre bau bincir hutu, karakatu enjoy Radio Liberare Tili, bele mana mensaje mai, nomos komentario ga mensaje ane sande. Uso musica favorito, le menon ruma, to parabéns ba familia, bele deve. Tamane tine programa kalamura, ne focali ba iya le comentario e studio e nomos toca musica sire e studio ne prima convincere tu request mai nomos balon carcato temi o vincere tu ne naran che mensaje che e studio bene de carica informazione importante ruma ia e deve partire pa mal carica contes ia calan ile ne e tu mai talanso le creazione mensaje de tona e bele mana mensaje mai Facebook Radio Liberare Dili horizon halala live inomos bele mana mensaje mos ie TikTok Radio Liberare Dili nomos ke talu mos tap tap layar hi bele to tene pare tal ramitnya Radio Liberare Dili leliu program kalamura tur mai talan lanso le kresona mensaje tur mai tal kres tur mai tal lanso le kres mensaje oinche ir ha la ire ne la bueno timang. Ya, yeah, bueno, timo. Yeah, salam sehat selalu untuk korban bencana gema bumi di Flores. Ya. Yeah. Nebe banbing kalian dia, bueno, timo. Liliuba NTT Flores. Espera kata sirah aku ni sama nebe mak dia. Lilu ia kontes ia lorong. Dia seisi nebe itu tu akompanya. Liliu. Yani liu ye ito tu kompanya mede liu rai na toko konsega halo ante te wasir liu parte Flores niang paniku lebe semangat basiro hotu deit forsa na fatin basiro hotu deit liu falitan usia namang ano di oincera kvorak bati ofisiona ni anamang ehe kuliah ladie kanamang. Hey, nebe hamitur to jam 7:30 sene abdie an maun sira warangka itarangka ona kare problema kalang ona be mai tesik mai ne futa na maun imagine chair ma mai rafa ne imagine dog tan thank you na maun eh na maun die kala na maun thank you barona bon trabalho mos will you head entertain na ba familia siru ti na tar borana ba no mos ye surik mas ba kalan die mos ba familia ai laran siru to trail siro hutu eh, nebe bon Haiti. Nebe laten siro intur be laten agora non kren be mane ola duma tene los. Ye be farol mane ki uma botu dilarang oi mane ke nebe mane ola duma tene. Uma bot, se mate no botu dilarang. Osi marga same diem bono liberare lago suzar uma kai neba ol rai liur no rai larang. Live alitan usi adel deh. Hello kalan dia kemang, kalan dia kena mang dia kelai semper dia kena bing adel. Espera kena mang dia kele tambah wing itareba fresh kulos. Makne sana bingku wing fresh ku parmate. Ne tinggi fresh ku anti satu. Kalau servis rumah atau anima ovin ciru tu tini program entah thank you fresh ku. Selain tino yang tala anfal usi dal ovin ciru tala lako anfali. Nebe thank you ditwa mang bing ciru tu rona hela. Iya kalang itu nang. Alifalita husi ene liam bana maun tu dah lagu ida ha judul ka kurunia ida mai ami mak agora sambil ron hela maun ni lian oke Y a seguir mensaje en Sheluktan, thank you bro, thanks bro. And then request lagu Ben de Mazif, judulnya Jangan Menyerah. Jangan Menyerah, lagu Nevo, Bang Maluk Sirai Flores, dia Jangan Menyerah ya. Atau nih tebel for force basira, for semangat fatin basira. Lalu bayi klima kan natureza nebe maka kontese, ya Flores mba. Liva letang, mam fola, mam bonati, fola bonati ba familia sira ihe leo remane ba kalan diego sira bonati. Usi iki dien bonati mam fola lau kide mahuni aling noai nebe mak mora selana. Nebe bo milores ba aling noai espera katak sauri bel recupera la laise nara katak descanse mai morgue. I liki restan usi seni manetan. Kalan diek bai tutu, kalan diek mosan bingku an binzinya em jong, em song an hong hong hong hong. Nabe diek an bin diek alai. Liva litan mensaj ni retan usi an bin seni mani an bin fa santus. Nabi Van Santos nih komentar Maria mau file kata-kata pak kolega Mariana nih Fuan Morasela tamu oi mak parah oh nih dobe. Nabi koraja nafati, forsa nafati, feta bonita. Thank you, forsa nafati. Nabi koraja nafati babi, lili bayi lorong oi nabi mak kita buat nih dobe, eh kita buat nih rua. Odi di sido dia fai ta bot nero ne relasa una be pronto simo realidade ne be forza na fati la li kiano in barak se ia mani se luk maka to domita no kuida doita espera kata be futuro se la contestan agora dam ida ne be mak hamut ko bin la fodo mio responsabilidade no usi ke bin to ya dalang klaran de na be forza na fati na bin ne be la li kiano in barak al contente ha otenia carácter así no importante los espera cada problema referite per lua le valetan si carica do malu care buka malu para resolve ho kakutak nebe mak maliring tu ke para lite stres para stres le valetan o sinelson martins di bonati ma ajuda to kala musica lantang ide ba mai ha ma koi halotin andala sana lo resing itu sayona joven wow ne joven dunyona de wasa dunyona nebe para pens baita bot vida nar kon fatin baita bot tamana ie de wasa tengi muda mos karakter ha halok fokus ba skola ya yeah. Itene det Livalitan, usi Cristoban Moniz. Mam, fue la kata-kata tidak memang dia, fue para honi adobe hane sana, cire da sire da para sana, hane sadit kari kronel kari koraja na fatim ba siru hutu, forsa na fatim ba siru hutu, Livalitan, mam, fue la bonoti ba honi bani, fokus ya la telefone ne, ya kalan dia ba bani kari kronel la bonoti, Iya segera mensasi seluk dan ujian maun Ricardo Ranzer yang bono hati maun tudela musika dauri dan yang maya laisha diek nama kita dauri daba Iya liu vali kerestang usi ratu lawang LPS di yang bono hati radio liber radio dili bono hati mos ba kompanya iha kalah indene diek kalah Iya liu vali kerestang nebe nafati hatu ahuni bono hati iya kerese nafati bano maun bin serutu Epe makorja mo assiste a la tena frequenza radio liberare dili, lili compagna la programma calamura, ha molto co ha belong marisi e calan. Pe calan diek wana manzoni, namo si calan diek mos ba nubi insansha guzmao, e namo sba kaifa mom, lolishan, suarez, namo sba remise virga, e no se lukta nebe makola menzio nara, kare krona hela, e bonaiti. Request musica bella ga susu mai dit ona sana bingku gosta lu finji mane kakaleo masih hadir cakarca ah bella de chan bingku on bim se gosta lu arzitu fali final line wasiti radio liberade dia stamais gosta usu dian mau bel request musica ga bella de chan bing Livalitan, usi anamang Johnny Mezo, dia bono tira di Timor Leste, bono timos ba kompanya, iya kalah nene, dia kalah. এবার গেলাম দিয়ে এক মাস বা মালুক বিনছির হতো না বেমকর যাও হালা বেলাতে বলছেন এক টিভি আরে লিলু ইহে অর ডিসকান্স ইহে কালান কার বুয়া টিভি আরে বাইতে বলছির হতো কুইরা রো আনি কুইরা রো সাউডি হ্যালো দিদি এক ইহে কালাং ইদে নাই এবার সিমান কথা ফাতে বাইতে বলছির হতো এবে মকর যাও হালা বেলা সার্ভিস ইহে কালাই না কারি কল ডিসকান্স দিলাই হাবে মা কুতুন হালাও ফালি হ্যাঁ কেতা স্ট্রাগ হতো তেনে ফোর্স লিলু ইয়ে ওইন কাল নমস এলোরা ওইনিয়াম Namas lifa le kita stam usi beti beti beti anu bingka ka beti dan selamat malam abang dari Jakarta. Wow, selamat malam juga kakak. Bagaimana kondisi malam ini yang sekarang di Jakarta? Kabar baik atau kabar rusak? Terima kasih ya malam ini. Udah dengar Radio Liberade malam ini. Sekarang di Jakarta baru jam 6 ya, masih sore. Osikra 137 di Bonati Radio Timor Leste ya Bonati Mos Radio Timor Leste masine Radio Liberade eh ana mau bincara tu Radio Liberade Osi Lopez di Bonati mau di gela musik mai ami Macron hela mau ni la li yang ne thank you Barona ini dia gela espera kata saya udah bel eh Osi Leo Dutel di Bonati Mos di gela Osi seni komentar di ta mane puji tuang kabar baik yang betul ya Iya iya iya. Apa tanda iya iya iya dari itu nah. Mam vola kata kata dia bahwa ni primo vui fai malu ni fe. Aye. Tama saya dah makan mau bing gosta di sini ho. Gosta di sini ho dia fai bing yang mau ni ni be. Relasang makan ni lalu iya kan. Ya momen tu ni bah abing yang mau makan karak ma akarak mau lentang. Formatnya keluar ikut my family sih datura mutu kafu dia falling. Tama sa buat balon nabe maka kontes ya problem rumah tansa laku resolve hoka kutak melirin tansa aku hasta so kita buat cerne relasang lalu yang malu lalu kita buat cerne uang ga tawa noy ini nih itu nih fua noy itu nih noy afu ima kita bel di sini entre kita buat cerne orang relasang nih kari kita buat rumah kayak file aku kamu tuh paruh dia dia tapi lu sih malu Levali tang hosi se mane te master ganto ma bin chroto eh kita se fonen ba mal master ganto ma bin chroto Levali tang se la lagu de Miami aki ami hina nai hirane nebe nebe a compañia la dia thank you by mi a compañia eh ye seguir comentar se lo tan ye seguir comentar se lo tan hosi esperien bonati ma os diega la eh yeah thank you barona ye seguir mensaje se lo tan hosi seña comentar mane Senya komentar mana tak kita levali tanto kuai, kita levali tanto kusi senya mana? Oh si Anisetu Silva dia mau nanti, Anisetu Silva dia mau nanti mau didi kalau mau sih kami Miami Siraturia, ati sang no akau akasan dia, kalau dia bawa ini akompanya lah iya kalau ini nih. Ili valitan, oke, mau file levan ba, Miami Siragora Costa deh dia mau nyefeng. Modelo de sniffle me clagai ne gosa fale me feng ne ai nu sala buka de joven ser ne nu sala buka de joven ser me kita rana kuna ne sane buka fale de vera bal bal rang me nu son sire ne le fu ma kne em ne feng die kli fale mas cuidar box ala me ne feng mane am pai no sira cuidar box ala fale ma un sira be lor lor en zim ser ne depois ma un sira be lor lor en be kari dan sene ne lili mbs bol dia Mau sir segurança lutu bana saung ini ne sama un force sir ne mau PM sama ne itu tama sala konten itu ne bikin ma doku ke das ne be namora karek tenk us di dia atu ghost emno feng ne bele arang kata kala bela da ne feng ne ne sambat kriera problema be mun mulara mak ne kriera problema bele latene situ samba oini am sama ne ulad matene sema comprende dia auto como que me la comprende paciencia tú tienes sin realidad eh pero también te marca cara que tiene mata ne la cual busca resolver ne cara busca más que no fende ey ahora barak ne ikus más que dicen eso busca sir amaza sir ey ama busca más que no fende más ne cuidado la más sale ne fe paciencia tienes que blender esa sor Livalitan, request musika untuk kita renungan. Baik, Ebit, ada musika ni dedikasi bang Maluk Sire Flores. Okay, kakak. Mau musiment mau mentus ba abo sira magia hilang kabar tu agora ne. No Maria Goretti Suarez no wan mane poti. Abo sira ita comprendi de tona. Sira ne la nene una par sira tu utilize be mere social. So ita wan sira be wan sira mak thank you no ina fati abo sira ga famile sira. Ita mak thank you komunikasaun ba sira. Sira ne he ita ne komunikasa ita ne kontaktu ba sira de. Sira phone ba sira ne adomite be sita. So ka ita itu sih ramal lakuin kontak tuh pulsa baru apa iya mas teleponnya famili saya susar permate hih aturan dari famili ni liat mus aras ke dobe ni liat celor lorong lo tu dobe yang kanek ba madi yang ama apa yang fuang eh ada mi apa layar ruang abo layar ruang Livali ta musini je di hani je falusi edu lo batu di embonati ma kaka sela musika ba familia EKF sirahotu di agna ma kofresha ba Livali ta musi Octaviano di embonati ma bonati ma bonati bonati bonati ya bonati ma di gela lagu sofri de mai aling mezo ma kore stress ela bani da ben foin fo parani ma ai nebe coraje na fatim forza na fatim ba ni eh ire nema kla lagu dominian idane mak bela idane mak idane ita bela diang ya ni ne sempat di kar experience de bai ta atun ne ba oin kar kita tenona au tau ke mane hawa domit ya mak ikus mai fo para fali ha ga usika dalam kar ne kan ne to ni ne experience de bela ta bo nalita tu madurutan kona ba kuene se dominiam ebe karek ni la kona lali kana barak halo kontenti ang depois di teni kontenti mai bele buka falsil ko di trokani posisi depois usa tempo ko di luat tenia la liga no inte kedas nyasa depois di lau sala dalang him sala susu be yang kanya kerka tu mai fal di skul pamor pada mata dominia bao hau ta kana holo kauni domi foto bao o si lau tung lau sai badiu badiu han fuan tomak na nak loke bao sa o konta di yang lao visita na sefal fatin turismo turista sira be lao ba la mai lao ba la mai ikus mai fokanek ya tande te mane be makita bota karak poi se mane musla la domita botan ai musla ten bal balon ilai no musli vale ta musia nama pandawa 10 nanti man sela musike bai ami ia tuti liliba yona ivo ho obi special bo fuan sorry abia ya kalan dia ba mam Orang nama Okta, okay, aku sudah mengkompanya lah iya kali ni. Lili umat tu tine ba. Nebe bono aja nama aku. Nebe bono trabalho, servisu dia, kane sang lutu bana sangnya. Ba family sirotu, bono aiti, isauri dia ba family sirotu, ba mana. Liva li kira stan, usi Castro Pereira dia bono aja man. Soela musika Miami, iya li rema wan, lio rema wan, nebe makrona hela maung ni liang. Kalan dia bala rema wan siro tu bono aiti imi dia gala, espera katak sauda bel, hotu ya kala ne. Manfo compromenso ba Aldo Montero lah, Aldo Montero kare krona hela compromenso si abi, iyan belu abi inga ana maung maknege. Kalo dunga tene falo maung ida. Mang mana mana maaf komplementus malas. Spera katik ni beli sih muntin kepada mang bagi fe. Anak mang ze gamble dia. Bonati mas dia kalai. Usi Rocky ni komentar umai dia. Bonati mang file musik Miami makane San Rocky. Rocky, Rana, Ruse, Rena, Horino, Roni mak monitor la full life. Senar ni mesak ir to date Rocky. Russell, Rana, Rena, Norino, Nomos, Roni. Umalara ini. Narene fotulas alfabetu ini det. Liliu. Be. Nene det. Eri det. Ne parambarua nene karek. Keng. Ne parambarua sur familia sirka. Ini ne mak orang pertama narang Roni. Ini ne narang ansenens ne. Sina senesa ne utu sirade. Ana ma la bari hiro mes cara de mane compra de tona ma un remalirinta i bien sao ma que inventa de te leifal kirestan ho si ansel mudia ma matela musica ira ba el si la hane tamani oin atne magni dobe fo parne kit ni sene Ita ema ne kreatura maromak ne atu ingat ke oindia ne kreatura maromak ne labi lu atu itani efet maluk ne. Minia belo ingat masih ema ne seluk parkar katu adu akar katu adu minia. Tu kuda dunia. Ne bela bele be. La bele hato atoga kulia ati tenia tenia maluk sira dia sene desfama ga sene la bele ga live litan osi araik arai dia monate ma ajuda ture la musica ma emba familia sira ia metinaru okay la familia sira metinaru ne ba kari krona hela bua naiti po naiti de tidia kalai. Espera que taxa o dabel na fati, nebe calan diek mos ba fa shantos na fati, Zanya, Maya, Johnny, na mos ba na mam Enriquez, mamizinha, na mos ba si luktan kari kala mencionu nara ihe kala ne, bonaite. Latino check talk music ne, ato especial ba, ato didike tristeza, didike tristeza ba maluk entete flores irotu, nebe ma kort fuindera ye loron sanol resi ne. Hetam rainak doko no konsege halusira barak nak sofre kona ba fatin trauma balung kanek ya kasi buka turela muzike ne.

تعمل تاني فوان نه برونتا تو سيمونيا اوكي ماس لا بيلي بورغوري سي ماما ماني تاني تري ني بونيتو ني بونيتا نو يي ني بوتوتو اي كوسمي اي ما سي بوتاريتا Azura lelai si sira daragne joga hela Samsung Azebi Amao Homashili Mako fo salam basira dia bua menikmati bai meoto karek karek joga hela karek sema klakon karek si moralitate sasan sira la bel viti mane sa meja sira kadera sira joga ni lalau makane sane thank you ida mana ida lakon si mana hotu ne unsa mitatu joga ba Sintiama con la con en bauma descansona, que te estraga osan. Osan ya parito, holanete buat rumah ni bemakita presija. Ita zoga contra en ema maksai naim fale. Ne uit, ikus meita basa fal rentas, uin keta, uin leli ke zoga karek dia. Ke liu tiana ne? Atene tiana. Mas nanu ita zoga par manang karek. Mas laos manang, laku makia. Liu fale tan, usi solele dia morati maun dia kelai. Sempre dia Mau di dikira musik ada paling okta arozo dia kena mako fresh ba. Liva litan, liva likir stan sini komentar mana, sini komentar mana ta eh. Amin and then Leticia mo, oh Leticia, oh naran Leticia kan, oh. Liva litan, bono mau dia kelai mau, ya agradece ba oin kalang. Stabilnya lah, misalnya mau bin sirut dia kelai. Namas li fale que estamos y Virgo dia mam fale le fam ba provelas mobisi ne bema ka zomblo herane pro zomblo ne die kliu hakmate hakmate la liga si buk pati di zomblo ne die kliu tan la senti kane fuang ne toma kela la e mede maka kane ma zomblo thank you focus ba skola sharne Mungkin ni dia yang usibah nenek. Kau sudah peruntuk para tu. Fodo mimbah mai dah usibah. Nenek-nenek mak. Jorah mai bama kau fodo mimbah ni. Kita setelah kau uluk. Kita ni yang noeng. Kita ni do mimbah mai dah. Ema seluk tau. Kar tau. Lor ingku sama lagra dek si. Tama ni mak. Ni usah tempu ni. Ni yang noeng halah buat tirak ni mak. Ni zomblos tua korang ni. Kudadu. Kudadu, kudadu. Kudadu. Kudadu. Manusia ni kudadu. Zomblos tau marang teman. Maksudnya ramah marang. Hei. Usi linda dia bono timang, usi date dia bono timang. Haha. Jadi kalau musik ini bahu ni primo, ni velho agak, nabe mak lontong helane. Dia kene mak fresh lah bah, bono itu. Mau, file telefon bah 132 sira mau. Okay, bah 132 sira tu bono itu bah mau tu. Nafatin tane, habla beli temi nafatin tane. Ita ni ang, ita ni imni organisam. Labeh hal problema. Adomi malu, label uzah buat niar biru, turne tempo, dia kliu fokus pada buat cerai sekolah. Levalitan, tuir file mai putaran musik bahasa Isa dia sama. Bona mau, mau espera toka musik ide mai ami hoi, ikusi, yo kalau ni boi kusi, wansiro ho tu, bona eti. Hey. Naleoka kaha. Oh, naleoka kaha. Usi li, okay, usi date li tio na. Nanti mau didi kalau musik bahu ni primo nivel ho agamak nonton helane dia kusi nezo dia pun nanti mau didi kalau bah didi kalau musik bah aling iher merah manusia hati hati yang bah harus saudara selah ali mau ni tengkih ni sana tengkih saudara sebe aling sira Nepe makturi ita, nama sama apa, apa siapa, family siapa tu? No live lagi tahun, file live lagi deh bah, asyiba, tambah ni ulang tahun. Orsegi apa rupanya, sebida naruk sahur dia kau ni? Ane sama ambot, ane sama bimbot, ane sama inang amang. Thank you, nafatin info, itu ni domin bah, itu ni alin sira. Atun ne sira mo senti kata kan mau, non mau, non bini, ni domin bah, itu ni sempre iya. Mas ke sira ya dok mas. Sira no sira ne domin baitane nunca mais lakon. Adomi familia dia kli duke adomi ema. Ikus mai ma fokane. Adomi familia nunca mais senti kane. Contenti makia.
ਉਸ ਫਰੇਰੀ ਦੀਆਂ

Fatima Husi, Kalimantan Barat. Wow, selamat malam. Liva Liten. Sudah visual apa? Pai ho padoki ba fapelis. Nah ho apa bas? Iya sarlala. Klarang kalang hari to apa? Buka sar tadi ke buka sardina saya. Sarlala remalina sir diskansa sa. Liva Liten bonom oh Liten bal bonom misasu yang ki. Bonati mam. Salam usi Kalimantan Barat Indonesia. Wow, selamat malam. Bagaimana kondisi? Mam, oi lorong, how ni tinang eh? Oh, parabens bai tabot eh, vira narok sauri dia, igut belai ju bai tabot balorong oi eh. Li fali tem ponati mam, rorazen hela mak, rorazen hela musika ola rantina, ola rantina, Miami hosi turis kai hele suata makrona hela mam ni liam, please toka eh, dia. Naleok, oh nak leo, oh na leo. Dia siga. Mam fue la lefan ba amiguito, ne be ma course down stress la ne. Coraje bania, forza na fati bania. Ori simo situ sound real ne. Atene adomi. Thank you preparamos fuang. Sai da makni halo baita bot. Anesan mane bonito, thank you atene an. Si se ni kanek bebe, dia klu hado kamu sini ya. La bella tutir na fati ne se la e. Emma putarita. Será que ninia karaka ni lausita ninia type ni lausita. Sedangkan emma silu. Entah ni buka dalang wain para unsa parita bela ni bela ni itne dua bela destruite itne relasam ni. Masa lah tene. Manfaat telefon bazi stres tambah dua bene. Hei, kurajan basira hutre itu ne. Azura fo para bench ba benitulah tambah oing halat ni tinang ya para bench. Eh, ya tu prepara musik ini apa? Maka ube, haube, haube, haube. Ube, haube, haube, haube. Eh, kuih tadu, eh. Kita renungkan. Oke, bentar dulu. La dia fale ma gocite be awa tu be la itu dalang no mak halo hau miring mai fale nebe sabar dulu ana bing mami jinya bele gama ya bing ku pul fale ma fale sorry sokeu to mantena ma kobulan sene banati mama tu la hone sarades ba familia Marquez no reis okay mam hoki le tiene.

Tirfal mai ti tala ta mensajem balota nai tena ora slorita mai tu kusil me tu ne tamne bo vinchiro tun be makare xira khan jantar kalang ni kari hare jantar han kalang ti lai hafonde ho tum ita continue leta continue enjoy tan radio bairag ne continue prepare la kare ki he bo prepare sana fati lili bai han kalang ni bai e kalang ne bai rakan urja han li tena tu diskan sukar bo diskan sabe to bo chiro te Livaletan Maris filo uma karek take care. Okay, welcome saya. Oh, saya Fali. All welcome on Binku. Dia kan biar filona karek brigar barak banyak enjoy ya. Oras ida nyelara eh. Tapi bonso ini pan Binku. Oh, si mana kia kola gosta. Salam bono. Yes, salam mos. Bono mos. Live Valitan. Live Valitan. Okay, we see the audience. But not the man. The same. Well, hello. For music, I don't mean. The act. Ya tur fal mai te tele tan fal mensajem balutan usi sini mane usi albert dia bonatimas mam didikala musike betu gamani fulang itu ba emil de hobe berlid berlia nebe maki hala kupan dia nema ko fresh bai ene biam nasadet bono salam oke salam bono leting dia kala sempre dia konsa leting ku dia kala thank you barona namang ku No leave all it and bono man to the MC Doben do Ben Haula for Malaysia my how max Indonesia la no compromente la familia a Tauru sira bo kalandiba familia Tauru an sira tu bo naiti Musica ho titulo O Laurentina how check to clay Laurentina ye galai O Laurentina Laurentina la ye kare Oh la ye dunia na mangku Salam kenal kakak, salam kenal dari Alor. Wow, selamat malam sana, salam kenal juga kakak. Udah hadir malam ini, sekarang ada di Alor. Bagaimana kondisi yang di sana? Kabar baik atau kabar rusak, kakak? Level Krista Muzi Albert, ya maaf diri kelem Muzi ke Miami, Ainaru Nunu Moge. Lai, kalian dia Pak Ainaru Nunu Moge, wansiro tubuh naiti. Ainara nunu moge sira dia gelai, spera kata stabil. Yang dia bilang kakak yoga pun bilang kabar baik kakak. Oh, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Karena kakak itu baik-baik. Baik di atas sampai di bawah. Oh, badannya ya. Lee Valentine, Arani, amount conta emine vida fali. Mane, gosa conta emine vida mane. Fobori del vele conta emine vida, baita conta emine vida, nunca mais for vantagem baita, nunca mais for dalam baita. Solita mental aramors ba emma maquiatan. Fobori la vele aramors ba emma conta emine vida. Acaracatuanesa emma caric. Koko dia tenia para saya nesa ema para ema siluk mak bele konta valita la bele itama konta bebe kema nila dia kida selai tenia muris ba oini la ya mudan saya da itama saya konta dor nene kema bolita saya mau konta dor ida ya Livalita musi ala manager dia mam fuela parabéns ba unia colega dia Naran Carlos Maukai hela fumento ya kala dia bani ya Now Livalita bona man tu dela musica o ya redok Miami Maktur conversa lima hela ne kala dia bai mi hotu Depois de tagas la musica be malisan lai bal usu malisan be tagas musica malisan lai Nebe turfal maitan telaitan fal mensajem balutan usi seni amanai ta cek lai. Ameta ham bot li usik bato, ne kabun bot ne tenki ham baraga.
Bona man ture la musica liras ba barak nian ida mai ha un tur non te la ma un lian e dia ma si ta gasulu klai be se da ida ita gasulu klai de be malisan lai o tu ma kite be liras barak ta no se luk ta ne be ma kwen usu siron e ne be mai ta ta sisti lai musica la malisan malisan.

0: Diakmaluk vintisiro tirane magmuzi kereta hau titulu rohan laik usi artista darlo zante skri union itur mai te kontinua hek na fate mensaje sili de lena fate iha kalaina ne deposita gas muzika sere mag diak azura ture la muzika ire ba ato diak diak bana man sela muzika ba huni ma hake diak ne ba sili darona ite gas pa muzika sere mag diak domi anesan lilinga Dumia nisan lili maknega, moras maknega. Aroma bal-bal usitia muzika nalai lakon tiana. Ozi Alexia, Maya, dia bonaiti mos. Ozi Justina, taire dia, bonaiti mos anu bingku dia kalai. Bonaiti mam, ajuda fela parabens pa kolaiga Tony, bema koin halotinam parabens. Oke, mam, lagu fuan la meti. Oke, ita azenda. Mak musica fuan la meti, o sire ta gasfel musica fuan la meti, ne vita letta mensaje en balba, ma kita gasfel musica ire fuan la meti ne. Fuan la meti la lika koko ato domi maida, la lika koko ato fo domi bai maida. Cuidado. E ma grevex ala dali ne conta di itine fuan ne nam tate. Modelo sa murumuna sa stasa. Fuan ne maksia kane kita. O tempo baruk ne, tempo ne be maka barak ne lara. Oke, Livalitan Radio ATK 9697. Maksudnya mangku, ini Radio Liberade. Maksudnya mau nih, maksudnya senepi mangku. Usi Pedri, bonati kakak serkelela muzika Miami makia kasnafar. Wow, kalan diba kasnafar wan sila otu bonati. Ili falitan 12.54 yang bonati maune usi likisa. Wow, kalan diba likisa wan sila otu bonati. Sí, hello, bonaiti. Hello.
1: Hello.
0: Sí, hello, bonaiti. Nama Ani Sarmera, Diego Lai.
1: Entre dia, pinjang kamu di Manmari.
0: Iya, agradece. Pas orti lai, ba, amangku.
1: Bisa dari yang lebih dari Amori.
0: Oke, thank you.
1: Ini tahu kuan tak tiri kolega ciro yang diwane.
0: Oke, sip. Ia idirek ni liman rasek. Ni aten an usida ni baris deca. La emang lur ni apa hoban tas bende tu. Livalitan usi Tony diang mam. Ajuda fuele livan ba kolege Luisia nebe McDobing abang apa servisu iya Korea. Lebe teker ba abing Luisia. Kolege Luisia. Nebe dobing. Oh kolege. Oh ni. Abing Luisia ne dobing mak abang atau ba servisu iya be. Oi kusine ba nebe puan servisu ba mau ba bing herakari kuida doang la bela lor biru keta lua na fating kontak tu malu na fating pasiensia udi hei malu na fating eh oi kusine dia ksa kangen ka keta lua mai tia aksoi tia mata si suri suru tia lai mak bafali bele to hehe Nebe, Livalitan. Ake nebe, sada nebe abin Lucia. Usi ba, niatena, usi da niat lara. Usi da niatena, niat riste cabingku. Selai usi da mabolu niat sansa, hula dungan tene. Bona mau? Fola kata-kata ba, aldo lai mau. Niat doben fain husik niat. Ay. Nebe coraje na fatim ba hana mau aldo forsa na fatim ba nia talorong oi lili bai kala ini ne nebe maka abini robeng amau ni robeng primu ni robeng odi di city odi fae ta bot ne rone relasaun la lag do mi mekanisa nebe ta tengi pasiensi odi simu realidad nebe forsa na fatim Carico nella coiona, si carico nella domina e tebot. Coco usa tempo, udia lua tenia, ignora tenia. Coco non fale masilo, nebbe ma kite bota carac. La licia noin ba ema nebbe ma fodomin ba ita la responsabilità. Ita noin nia nesita ga ita gasita ni ita ni energia ba nia dei. Sedangkan ni lah nong kita, ni orang dalam ni konten dia mutu ke masih lautan. Oh ini usik kita siluk siluk langsung tamak kedas. Usik tu ni dia Lucia gora atau taran tambah ni dobe mbah servisu ya ikusi ni ayah Lucia kita taran he Lucia. Ini si bani basi mai falisha lalik yang ni barak yang bin Lucia. Pada sini bani si mai falisha. Ni kono kang ni mas ni pasi ni si exit my Felix ya. Tasi maka ketak ni dia. Ron akroma be lorong kalam be. Alai let ni dia sa. Alai let ke biasa let ni alai Felix. Maksud ron biasa let ni dia. Abi ingkar kang ni mas ker kita luar laut irmau. Nani det mo jari sa. Ida nema kema dia domin pur lolos. A domin maung kar kita lua nani. Usi aeropo, usi be. Portu dili tama to ikusi. Hei maung. To ona ba mam hak matik tirit mam. Hau tau kulafai kulafai. Hau tau kikan kulafai sir hanti fal heu. Sira ne gosa sadik malum. Lepotir sadik malum sima dia kena palau rame. Masin lah ya. Usi da hita itagas musika ikus. Itagas musika ikus be. Sira.

0: Kalan Ura, Kalan Hak Solo, Usi Segunda to Sesta, Tukualu to Tukusanolu Kalan, Radio Liberade, Sianolu Racing Lima, Pontualu Meke Hars.
1: Diak malugovintis ronanango akompanenen radio liberar sirahoto idene maketene musika robai ikusnia uritakone tine programa kalamurak bai kalainene hei musike primero fuan la meting husi etus cover husi etus inamos musike detan LDR husi petinho ha celebratonia itirfal mai ta continua leta mensaje sirai nebe me acordan istur ita langsung insera programa nebe balon te descansa na kari buon sogno pa descansa pa uvincir otu suru mal fali aban fali yetu kualu to tu kusano lukalan ora stimul beste lei fali ta no si beni rocker tiempo no ti mandi e che lae ha mai tari tuan nebe ke ta lo dedike mai ha nebe me ka compagna hela en Asa agora kabubu tandai tamangku latin hamba ne latin. Asa makabubu akabufal no kabu makbot fal. Hehe. Nebe thank you bana mangku. E usen bin flo karjuzu dia obrigada ba musika ne mang lirik ne halu ita toba la dokur fal. Mak ne sabin ku musika ser ne sani abin ku itarona musika ser ne lirik ser ne kon halu ita toba la dokur jam. Ini bita kuliah lah dia kabi. Karik lah dukur karik koko. Tak kematan, sepira kati tapi lah dukur. Karik lah dukur karik kabi. Koko tak kuzatnya kelem ini besina ni muting ni lem besin. Lem tiasa ni parisi toba dukur ni lor-lor ni toba let. Nesketa ni sana. Nebe bonatnya nebe bing karik yaraliurin bakar servisu dia kuda doang eh. Osi ane bing grezi ane olah bonati. Ya olah bonati tambing. Dia kalai, oh kumista. Kakak lagu ikus ni tak kau tebe-tebe ida bang. Iya mau. Lo samau ni wai mai keres tebe-tebe mas tempo makala permitu nane mau ku. Usik ba, kakuru ga? Ay kakuru layatiana. Kakuru ni fenda kau prepara mas layatiana na mau nebe kakuru mas layatiana. Tatu kakuru ida makala jadi. Tebe kakuru ga? Oke, jari ta kakuru dia like. Kakuru ikus musika kakuru tebe kakuru ba. Balo mai usi be usi ba. Mau ne wengkere susu musika be ta kakuru tiba. Ikus nye.

0: Imirona dadaun radio liber dari di liho frekuensia sian olu resen 5.8 MHz. Ia telemovel, lihusi aplikasi tunnel radio, nolihusi streaming online, www.radioliberdadidili.com.
1: Hola, contenti amu tu koimi, iha Radio Liberdadi, 95.8 MHz. Liberdadi iha anin, Liberdadi iha moris.

Lalu orang sih dulu resing 5.8 walu megahertz. Lalu orang dia kemalu krona naik serah hotu. Amu tuk vali halvero Fernandez ya program di Likom Vida by di sauhin loro. Oh itu tamat apa lorong ruan ulu fulang otu disculpa fulang agustu tina rehu ruan ulu resing deh. Oh insa ho itu bocen novidades bohin lorong ya supaya kata kita hotu nebe maka novidades nebe maka dia bohin lorong ini ya. Dia kohin lorong itu mau celebration ya lorong. Ya lorong historiku ba itan heroi sirah Valentil ame nebe ohing ya lorong ruan ulu fulang agustu tina rehu ruan dulu resing neng. Tamen apa tinggal toda der dia kual fans radio liberade sirah hotu. Baik, tebot sana bina fatin stay ihala loran sana lu reseng 5.8 MHz. Hamni ada dari dia. I bong aktividade bong sintoniza baik tebot sira. Lalu om sudah hatu ada dari dia kikalan dia ke belon timur wan sana bima kia dia sepura neba bong trabalho. Bong descansa baik tebot sira hotu. Nomos ba sana bima kari kuras nyala tebot sana aktividade ya bong aktividade. I na fatin matang moris nyonain baik tebot sira. Dia kena sampai bayu ia program Aurora itu buat seramu tu kena belon genia. No, agora itu buat seramu tu kalah hawa program di Lekom Vida. Atau lor itu buat seram barona ritmu si dade di Lekom. No, mesti informasi usir lebih harus fosai. Usi jurnal Timor Post, jurnal Sora Timor lor sai. Iha jurnal diario. No, mesti iha jurnal independenti. No, mesti iha zenda no previsão tempo. Tama na fatin ato da der dia Wolfens Radio Liberade Sira Usi ato jet basiran bag na fatin setilung ma iha laloran sinulu resing 5.8 MHz iha Radio Garden iha website Radio Liberade Dili hauni ada der dia i bong aktividade bong sintoniza. Lalu om satu dader dia kau main paiser memang korasnya lo tebot sen aktividade liu parte negosio ninian hauni ya bon dia bong aktividade bon sintoniza kare korasnya balon sintoniza hela husi lalu orang sen resin 5.8 MHz hauni ada der dia ki bong aktividade bai tebot sir. Nomor lalu atau dader dia bai tenia Lutuna Sound ba Penny Teleno FF Detail Sira Hotu. Tapi memang korasnya halau lah tebot sen aktividade balon korasnya ba. Oke, okay, babelum sudah memang koras nerang, iya hela mate biang neba, foh mate biang tutung neba, hau niya bon dia bong aktividade, bai tebot sirah hoto. Oke, okay, ane sampai bai, molo kita tambah itu niya programa di Lekom Vida, itu sebarona le musika, dan se musika abertura bai itu niya programa di Lekom Vida bai di Sound Hill Lorong, musika unet titlu dami bai mine belori hosi Tony Pereira.